Aku Chris Benfowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Selamat pagi pendengar, selamat kita bertemu baru ba awak penggerak pagi kita ke pagi tu. Ya, tadi lagu Kedibai Hashim Ramli, tiga kali tua bertemu dalam mimpi, lagu dikenak kita ngepun ke awak penggerak pagi kita pagi tu. Pendengar ya, jadi sekali lagi mari selamat pagi serta selamat pagi hari lima ngagai semua pendengar YFM ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba awak penggerak pagi pagi hari lima sehari tu 8 hari bulan 5 2026 ya. Ngarap ke bak pagi hari lima tu semua kita bela gerai magang deh lantang serta penuh ngau berkat peninga ya. Jadi ngagai kita nyangkanya benua bak rantau jalai jam ke dia tu, nyangkanya benuang durun kerja kini tau ke kita ya ke beranjuang ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarak ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngau mega orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun ya. Pemaga mari selamat pagi ngagai kita ya ke benua ngiru pagi jam ke dia tu peninga sambil mendiang ke YFM. Terima kasih laba milih YFM baka ke pagi tu nak ngira dini alain do kita mendiang ke kami ngarak ke program kita terang di pendiang ke kita ngenak frekuensi ya ke semak do kita diau ya. Pemaga ngagai kita ya ke diau di luar menua Sarawak ku ngarap ke program kami terang di pendiang ke kita ngena radio online ngau mega RTM klik ke pagi tu peninga ya. Jadi seluruhan bersampi ngarap ke kita semua sama bela likun ya nak ngira dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali ke kita ba rantau jalai benung kerja pengawak ba luar rumah kini nyangkanya udah berengkah gawak biar megang lagi kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak shift kini jam ke dia tu ngarap ke terus rans yang ati berjalai ke pengawak kita peninga ya. Jadi terus program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 7 pagi tu lagi dia ndo kami maca pesan berat ngagi kita kedekat nganjung pesan berat oleh terus email ngagi yfmiban@gmail.com biar maga oleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita pukul 8 pagi dia kita BC 2 pagi wai peninga ya. Kenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ba awak penggerak pagi ya tok lagu ke Dibai Tanah Berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosanna belawak YFM penggerak pagi.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Iya. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai.
6: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: YFM, segulai sejalai.

Pelandai Ujan Nerusan, lagu berpadu nyawa ke di baik Florence Law ngau Dara Helena. Peningai ya, merenang kita semua berawak pengerak pagi. Okey, tu berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisik dibaca aku tu peningai, lalu berita ke terubah tu. Siku nembiak lelaki pun 4 direport ke berbadi nyawa pengudah ia ke di pelabak ke kena tangkap karan ba sekolah secondary di Daro ya. Jadi kepala polis pelidah Manua Matu DSP Rahim Mihos madah ke penusahnya nyadi urungnya pukul 8 malam ya. Lebuah tiga ikut nembiak lelaki dekat ngambil air semayang tau ke air uduk tu tadi ne. Jadi nembiaknya ditetap ke berbadi nyawa ba endo penusah tu ke nyadi ya. Jadi siku nembiak ke umur 15 tahun lalu ditaban ke ngagai Spital Daro sepedau ke dibaik ngagai Spital Sibu ngambil ke diperubat ke ngau silik agi ya. Jadi siku agi nembiak ya ke sama belak berumur 15 tahun maga diriput ke ndak bakau ya. Jadi upis Sesko mega udah dipadah ke pasar perkara tu ngambil ke mutus ke dulu kuasa karan serta nentu ke enduanya udah likun. Jadi bangkai nembiaknya mega udah dibaik ngagai Spital Daro ngambil ke utai tik patut ulih dipejalai ke lalu kes tu mega agi dipansiak polis peninga ya. Yang tadi berita ke terubah, berita tik nangkan ke tok peninga. Sapit Menteri Communication Tony Ching hamadah ke 464 penerang pelesu berkawal ngau krisis bekal global dituku ke antara 29 hari bulan 3 ngau 30 hari bulan 4 tok tadi ya. Jadi 312 hari penyampau penerang pelesunya udah mujur disekat ya. Jadi 65 itik kertas pansik maga udah dibuka ngau 15 kes dianjung ngagai upis hakim negara lalu kebukainya maga agi benung di pansik ya. Jadi kesnya dong penerang pelesunya yang kaum ekam pelesu ngau nyaruk diri jadi orang dipebasa ke udah ngelui 98,503 kes tahun sitik tu kemari nanti dibanding kenggau 63,652 kes bak tahun 2024 ya. Jadi nakak 30,004 tu tadi peninga bisik 60,829 penerang pelesu udah disekat hari platform media ramai ya. Dan tadi berita berkawa ngau penerang pelesu peninga ya. Okey, lalu berita kita di nangkan ke tok peninga ya. Berita ketiga, kebisiknya di Miri, siko orang dagang udah rugi RM281,700 ringgit. Pengudah ia tu tadi kena tipu bak pengawak meranak ke pokok ke bulak ya. Jadi induk rakyat Menua Tumpu ke berumur 40 tahun ngagak report polis berkawal ngau kesnya kena ke sana ya. Jadi kepala polis pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke induk tu tadi diberi penerang pasal pengawak meranak ke pukul risiko orang ke baru di Kelalaya ngena WhatsApp tu tadi peninga ya. Jadi induk tu mega tertarik hati ngau penguntung tip besai dalam tipuh pandak lalu diasuh mindah ke duit 8 kali ngagai 6 itik akaun bank ke berbida ya. Jadi udahnya dia induk tu tadi nemu diri kena tipu sepengudah suspek merik mayuh macam kedalih lebuh induk tu kedeka ngambil untung hari pukul ke udah diperanak kia tu tadi ne. Jadi kes tu peninga dipansiak ngena section 420 kanun keseksaan. Okey, tadi peninga sekedar berita ke dikunci kakungau kita ba awak pengerak pagi ba jam kita ke terubah tu peninga ya. Okay, terus merenang kita ngau lagu berpadu nyawa ke di baik Peter ngau Sijah lengkap cerita lama YFM 101.3 FM.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badan, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan asli kepapas. Bak mua mulut yang ngelinut nakak pementas. Ari belakang jerita nuan lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira tawul seduai tau rintas. Amat mai boleh nama pegari badan. Nyak meh nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri maya bergelumuk. Kancin mai daguk ari bercerita kati diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang ia bergulai dengan orang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
4: Ari rekrisen ngau bulan sebit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu, ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive tetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei megak dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerimpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merujak penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu penyayang serta nak mira pampas lebuah merujak pengawak. Arameh belah nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, ngobolan sabit merah serata dunia.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: kita ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: ya kenalah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi jam kita dia tu pukul 7 pagi peningau. Mari selamat pagi sekali lagi dengan semua peningau YFM. Jadi dia tu aku dekat maca pesan barat atau ke pesan berbatang yang kita ke dekat nganjung pesan barat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya. Lalu pesan ke terubah Tok Peningau, pesan pemati Tok Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026 bak rumah Taman Yan Min nombor 72 Bintulu lalu dekat dikubur kena pagi hari minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal pembelayan ia ke Ngelala ke dia ba rumah Balis Nanga Jenga rumah Minda Sungai Keranji Ulu Anap Ili Anap Bintulu Tatau Sibu Tatau Sangan Muput Kiba Muput Kanan rumah Dali Pasir Nangka Baru Seratua Ruban Jalai Tatau Sangan terumah Ramba Jematan Arif Kenawit Pui Kenawit Nanga Lasa rumah Daniel Nanga Peranan Pui Kenawit Sibu Bintulu serta semua kepembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke Dituk ia kenglala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti ya kenglala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Indai Yempu ianya Pauline Maureen anak Thomas bernumor 013-829-9438 tahu ke menyadi niang tu empu Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Aku nando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu Datai Ari Pauline Maureen anak Thomas Wayne tau ke Inai Siti madah ke anak ya Felicity Fernandez anak Cundi, Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti, tau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 nyadi niang tu dekat di intu berbala mayuh kena malam hari 5 8 hari bulan 5 2026 baru meh Taman Yan Min nombor 72 Bintulu lalu dekat dikubur kena pagi hari minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA Bintulu ya. Penerang kesiliat kita tahu bertanya ngagai Pauline Maureen anak Thomas bak nombor 013-829-9438 tau ke Jefferson Elvis anak Cundi 010-888-2347 ya. Lalu pesan kedua Tok Peningau, pesan pemati Tok Datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Indaya Banun anak Sempurai, Banun anak Sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak Ayeng udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai berbala mayuh kena hari 5 ngau hari 6 lalu dekat di Anjung kena pagi hari minggu ianya 10 hari bulan 5 2026. Jadi peningan niang tu dekat di intu ba nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur Sibu ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai pembelayan di kedai Barasau Batang Igan Tutus Sebedil Engkalat Awup, Penasuk, Sungai Pinang, Rantau Panjai, Sungai Arip, Pasai, Siung, Batu Burak, ngau semua kampung Melayan ia ke ngelala. Jadi nanti kita akan nemu ngesilik lagi, kita tahu bertanya ngagi Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 011-711-42606 tahu ke Miluh 019-887-7516 ya. Nanu isi pesan untuk peninga. Pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang madah ke pemati Inaya banun anak sempurai, banun anak sempurai tau ke bini niang ex tu rumah kunci anak ayang udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, niang tu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena hari 5 ngau hari 6 ba nomor 8F lorong Bongan Villa 2F Timur Sibu ya, lalu dekat di Anjung kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Usin tahu ke Nyelang bernomor telefon 017-114-2606 tau ke Miluh 019-887-7516 ya. Lalu pesan tik ketiga tu peninga. Pesan pemati tu datai Ari Akeng anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akeng tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai berumah terumah Gindan gudang atas Sibutik Bekenu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kampung Melayan ia ke ngelala. Musa anak Uban semua kita dipinta datai magang kelebih lagi bala ba kapit Sibu Bintulu Miri serta maga kampung Melayan ia ke Bukai ya. Yang tu dekat di Anjung ke Pendam kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Aku nanu isi pesan tu peninga. Pesan pemati tu datai Ari Akang anak Musa madah ke pemati Apaya, Musa anak Uban, Musa anak Uban tau ke Apai Akang tau ke Apai Peter udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 8 hari bulan 5 2026, bak rumah terumah Gindan gudang atas Sibutik Bekenu lalu dekat di kubur kena 9 hari bulan 5 2026 ya. Pesan pemati tik keempat tu peningah. Pesan pemati tu datai Ari Sintia anak Gerima ngari ke sedar sebiliak madah ke pemati Apaya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Sidak Yempu ianya ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai semua kampung Melayan ia ke ngelala Alexander Gerima anak Bareng ya. Jadi yang tu dekat dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026, bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Kira kunando pesan tu baru. Jadi pesan pemati tu datang hari Sintia anak Gerima ngari ke sedar sebilik madah ke pemati Apaya, Alexander Gerima anak Bareng, Alexander Gerima anak Bareng udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena lemai tu 8 hari bulan 5 2026, bak rumah Sida Yempu ditekuk lot 714 Kampung Bahagia Jaya Bahagia 7 ya. Jadi niang tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 6 bak Grateful Memorial Park Bukit Awup ya. Tadi peningah pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Kita menggal pesan kita itu dulu peningah ngau lagu ke Dibai Alex Ayung Bulak ke Semaya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuan? Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: siap nalahri harintai kita kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gini nampung pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ngetas uliat itu datai Ari Patrick, tau ke anong anak magau, tau ke apai dum, tau ke apa niang tumpu ya. Jadi pengawak ngetas uliat niang ilika intung anak anong, tau ke dikangau kurang ngau umang, tau ke inai nil. Okay, jadi ngetas uliat niang ilika intung anak anong, tau ke umang, tau ke inai nil dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 pukul 8 pagi ba nombor 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelian kedia ba belaki draw ulu seratua Piamaga Praja Seratua Kawang Ulu Lubuk Antu Sebangki Panjai Sebangki Pandai Bara Batang Rimbas Debek Sampun Baru Batu Bebini Jelukung Suah Ngkelili Buah Ngkelili Kampung Sungai Ngkabang Serian Piamaga Bala Ba Pelasal serta kepembelian yang kebukai kenalah dirintai ke dituk ia kenglala niang ilika intung anak anong ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai istrin nyayum ianya laki niang tumpu bernomor telefon 019-889-8501 ya. Aku nak isi pesan pesan ngetas ulit tu datai Ari Patrick tau ke anong anak magau tau ke apai dum madah ke pengawak ngetas ulit niang ilika intung anak anong tau ke kumang tau ke inai nil ya. Jadi pengawak ngetas ulit niang ilika intung anak anong tu dekat diatur kena 9 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 8 pagi bernumur 45 lorong 1C2 Taman Kampus X Kota Samarahan. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Estrin Nyayum ianya lakin yang tumpu bernumor 019-889-8501 ya. Lalu pesan ti nangkan ketuk pesan ngetas ulit ni yang seripe hana nyandang. Jadi pesan tu datai Ari Daud ane berasap ngari ke sedas bilik madah ke pengawal ngetas ulit niang indai sidak ya ianya niang seripe

besai, pasai bun, skim skuau, batang oyak, tebalung batang oyak, batang tamin, batang jelai, bintulu, miri Brunei, kampung sepudu, ngau mega kapal melayan ya ke Bukai, ya ke naklah dirintai ke Ditut Magang ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya gege Seliman Anda berasap banumo kusung 1114736962 tau ke geringan Anda berasap 0178057783 tau ke Daud Anak Berasap 0198664929. Aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan ngetas ulit ni yang seripah anda nyandeng. Jadi pesan tu datai hari Daud Anak Berasap ngari ke sidai sebilik madah ke ngetas ulit ni yang indai sidaya. Ianya ni yang seripah anda nyandeng. Ni yang seripah anda nyandeng kena 9/5/2026 jam 6 nyentuh ke 7 pagi haba 7A Lorong Permai Jaya 9D2 Sibu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Seliman Anda berasap banumo kusung 1114736962 tau ke geringan Anda berasap 0178057783 tau ke Daud Anak Berasap 0198664929. Okey, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit datai ari unting anak muli tau ke apai jayu wak madah ke ngetas ulit ni yang umbun ane ngabung ngata sulit ni yang umbun ane ngabung tau ke Indai Jayu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke pembelayan baik ke Nyajawah tau ke Semak. Semua kita dipinta datai kena 8/5/2026 lemai hari 5 ianya lemai tu laban dekat Berserara Bungai. Lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat Ketas Ulir serta nyuak ke Entebalu. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai unting anak muli banumo 0198131285 tau ke Jaya tau ke Jayu anak unting banumo 0127682357 ya. Aku nanduk baru pesan tu pesan ngetah sulit tu datai ari unting anak muli tau ke apai Jayu madah ke ngetah sulit umbun anak ngabung ngetah sulit ni yang umbun anak ngabung tau ke Indai Jayu tau ke Indai Jayu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 8/5/2026 lemai hari 5 Berserara Bungai. Lalu 9/5/2026 pagi hari 6 dekat ngetas ulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi minta semua kepembelayan datai ngagai rumah gering Sungai Pasir Ulu Pakan ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai unting anak muli bernomor telefon 0198131285 tau ke Jaya tau ke Jayu anak unting banumo 0127682357 ya. Lalu pesan kita tinangkan ketuk peninga pesan pemati. Pesan pemati itu madah ke Musa anak umban. Musa anak umban udah nadai kena 7/5/2026. Jadi niang tu dekat disenggai bebala mayuh barumeh ngidang gudang atas si butik lalu dekat dikubur kena pagi hari 6 9/5/2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal
dituju ke ngagai kapal belayan, ia kediau di Kapit, Sibu, Miri, Ngamaga di Bintulu ya. Semua kita dipinta sampau datai ngau ngesah penusah Rabatu ya. Kunando pesan tu baru, pesan tu datai ari, pesan tu madah ke Musa anak Umban, pesan pemati tu madah ke Musa anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Jadi niang Musa anak Umban

0: tu deka disenggai bebala mayu barumeh ngidang gudang atas si butik lalu deka dikubur kena pagi hari 6/9/2005/2026 ya. Jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kapal belayan ke dia di Kapit Sibu Miri ngam mega Bintulu serta kapal belayan dia ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dito ia ke ngelala Musa Ane Umban tu peninga ya. Iki lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan ngetas ulit datai ari buat Ane Radin tau ke apai sena nguan ulit kena 9/5/2026 malam hari 6 lalu pagi hari Minggu 10/5/2026 dekat ngetas ulit niang ucuk ya yanya niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta ya niang Adrela Abby Ane Jackson tau ke Sinta. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan bayak kenya jauh tau ke Semak ya ke dia baru meh Sulang, rumah Das Kelawit, kapal belayan baru meh Jenga, rumah Malis, sepemanjai Jalai Tatau Kelawit, Jalai Sibu, kapal belayan haba Batu Lima, sepemanjai KJD, Jalai Julau, Naba Nunggang, Tubai Bueh, Dandi Pakan, Telawan Balih Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, serta rumah Panjai Kesemakai, Parumah Michael Marau, rumah Vincent, rumah Liam, rumah Medan, rumah Jeng, Ulu Sejugam, rumah Lidum Seluai, rumah Mambang Linggah, rumah Ancum Selatek, rumah Aci Biladian, rumah Ugap, Nangas Serau, rumah Muling, rumah Muris Sucung, rumah Asun, rumah Francis Balut, rumah Langi, Pemaga, rumah Inting, Lasik Besai, rumah Jamit, rumah Louis, Lasik Mit, rumah James, rumah Dina, rumah Seman Ulu Lasik, serta kapal belayan yang kebukai, ia kengelala niang Adrela Abby, tau ke ucu buat anak Radin, tau ke apai sena ya, semua kita dipinta datai magang agar rumah timba nanga sejugam julau. Penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai inain yang AB tumpu bernumor telefon 016-835-3026. Jadi pukul 7:30 terlagi peningah mike kita mendiang ke berita pagi ia ke ditabur terus dari konti YFMI Bandi Kuching.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi peninga bugulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 5/8/2026. Keterubah tu batang berita. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyenuk ati masih kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program sekolah model pelajar digital menua pesisir sampel. Programnya diperjalai ke kena negap ke bidang pelajar ngau pelajar digital berurang kenguan menua pesisir. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke sampel tu ditumbuh ke kena nyaup ngurang ke bidang akses serta ngelati ke pengawal guna teknologi ngau pelajar digital. Projeknya ukai semina nyadi ke jalai dikena mutal ke penangguh infrastruktur ajak tang mega dikena merik sukung ngagai polisi pelajar digital serta nempak bala nembiak ti ngembuan pengelandia teknologi digital. Nya alai SMKA Limbang dekat nyadi ke benchmark ti berguna bak cara belajar digital ti guna ekosistem teknologi sejak pan arus internet berendonya anda entap. Ia mansut ke Jakoto ngagai pengeram berita udah ia kena muai ngagai SMKA Limbang. Berbak ngonya Fazlina Sidik madah ke sekolah SK Limpaku Pinang udah dipilih ndo berjalai ke projek Network Offline Digital Environment NOT dikena mutal ke isu internet menua pesisir ti enda entap. Ngena projek NOT sekolahnya dekatnya di hub digital mikro ti nemu ngelati kediri serta enda kelalu berpanggai berarus internet luar. Berbak ngonya sekedar sekolah di Limbang Mega udah dipilih ndo berjalai ke program sukong profesional PSP Polisi Pelajar Digital 2026. Programnya dekat ngemeran ke pengawak di meri iring teknikal, pedagogi digital, ngau perengka guna ngagai bala nembiak, ngau pengajar menua pesisir. 8 buah sekolah dekat nerima sitik unit smartboard ke diberi Yayasan Guru Tun Husin On. 7 buah sekolah bukai dekat nerima 140 unit tablet ke diberi Yayasan Didik Negara. Kelimpah harinya 6 buah sekolah primary bak pilih menuanya bisik nerima agih belanja RM50,000 dikenang lati ke bidang literasi digital. Upis pelajar menua Sarawak bisik ngenatai ke penyenuk hati ngangkai sida berdua hari penusah ke alai siku nembiak pun 4 kena tangkap karan bak sebengkah sekolah di Daro kena hari 3. Bak sebengkah penerang, upis pelajar menua Sarawak mega sama bisik ngenatai ke penyenuk hati sida ngagi orang ti sebilik ngau niang Fahrin Jumandi Abdullah 16 tahun ti berbadi nyawa bak penusahnya. Upis pelajar menua Sarawak mega sama dekat berarti ke pengelantang siku agi nembiak pun 3 ti benuang diperubat ke lalu ngarap ke nembiaknya tau jam 4 gerai. Upis tu mega udah berengkah berjalan ke pansiak ndo berarti ke atu penglikun bak sekolahnya. Dikena nyaga penglikun ndo penusahnya kenyadi mega udah ditutup lalu bala nembiak pengajar ngau orang kegawak bak sekolahnya mega ndak dikemenal ke ngelawak ndonya nyentuak ke ndonya ditetap ke udah amat amat likun. Sarawak bisik potensi kebesai bak mayuh bengkah sektor ekonomi ke Jemah Ilak di senipak benar ngau pengelandiak di kembuan company-company ari menua Jerman. Duta Besar Jerman di Malaysia, Sir Ricken Deer, madah ke sida dekat negap ke agik kawa kerjasama ngau Sarawak, kelebih agik dikenak berarti ke peluang meranak ke pukul bak mayuh bengkah sektor strategik di menua tu. Ia maksud ke Jakoto bak gempuruk pengarang berita udah ia kenemuai mari basa ngagai premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak kompleks Satria Petiwi Kuching. Sama bisik di keranau ke bak penemuai tu ianya potensi kerjasama ekonomi.
Projek kengagak baru kelebat ngau jalai penama ngagai rumah libung luang di sungai seterus Bintulu dia tu udah tembuk ndau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Jepak Iskandar Tuki madah ke projek Ari Baruah Program Transformation Menua Pesisir RTP 2026 nya digagak ngenak belanja kira RM150,000 ke alai projeknya nyerangkum pengawak ti ngagak baru jembatan kayu ti udah rubuh sebedau tu. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarang berita udah tembuk pengawak ndo nyerah ke projek tu bak rumah panjainya. Jalai penamaknya disadang oleh meri awak ndo berjalai ke pengawak pemansang ke bukai yang kawan projek ngagak jalai kebun dikena nambah ke asil urang ke diau bak ndonya. Dia tu kita benu mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Pengerami main asa baram 2026 oleh nyaup nyungka pemansang dagang temuai komiti serta nyaup negap ke ekonomi urang bak kanang menuanya. Chairman Upis Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau madah ke pengeraminya dekang ngempuruk ke urang menua pesisir ngenamai macam pengawak budaya ngau main asal, lumba ngemain rakyat serta pengawak dagang. Pesta Budaya Baram 2026 ilak dekat diatur hari 22 ngagai 23 hari bulan 5 tu di Long Lama. Pengawak dekat diatur nyerumak pengerami tu ilak ianya lumak speedboat ngau sekedap pengawak bukai tinjeng kawam pekin nyumpit tradisional ngau moden nyala ikan pekit tanda asal orang ulu ngau pekit ratu budaya. Dato' Dennis Ngau ti lalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan maksud ke perkara tu bak palan main asal forum di Miri. Berebak ngaunya di pelilih menua bau pengerami main asal ngau dagang temuai 2026 dekat belabuh di Atu malam tu. Pengeraminya dekat diatur dalam pengelamak 2 hari bak palang gerempung pemansik ngau pemansang Singai Sarawak tau ke Redeems di Bau. D.O. Bau Idi Nayui madah ke pengeraminya ilak dekat ndo madang ke pengawak main asal bangsa Bidayuh kelebih lagi hari kanan menua nyampu serta main asal hari raban bangsa kebukai. Kira 5,000 ikut temuai disadang dekat datai madak pengerami tu. Pengawak berjalai ke Sistem Penyaga Disil Subsidi SKDS di Sarawak majan terima balas penemu ti mana hagi pemegai entaruh. Tunjang kawum tuai pemesai eksekutif Chinma International Logistik James Ngo Singkung ti madah ke SKDS dekat nentu ke company oleh ngeletak ke bayar ti murah serta nyawup nentu ke harga barang bak pasar meruan entap. Tajak pihak atur timerik subsidi berplasa ke kota untuk tetiap buah lori diasai ke endak tentu engkeman di pejalai ke di Sarawak pengudah kengira pejalai ti jauh hagi enti dibanding ke engau di Semenanjung Malaysia. Nyalai yang maksud ke langgu penemu ti ngasuh SKDS diberi berplasa ke pemayuh perangkap pengangkut ti dikembuan siti-siti company engau pemalat companynya berguna ke disil lalu ukai diberi berplasa ke ketika subsidi tetap ungkup setiap luri. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita RTM bak upis ia di Kuching. Berebak ngonya Chairman Gerempung Urang Bempuluri Miri Leong Engkong mega sama ngasai SKDS di Sarawak patut dipejalai ke ngena atur ke berbida berdua hari penangguh infrastruktur ngau sistem di menua tu. Ia madah ke pemau ti diasai ke di Sarawak tu endang enak sebaka ketega pejalai ti jauh ti diumbak ke ngau suntuk palan endo ngetu belelak. Sama mai penangguh ianya arus internet ti endak manah bak menua pesisir kelimpah hari suntuk disil bak sekedar stesen minyak. Nya alai yang ngarap ke perintah dekat berundian ke berjalai ke atur ti lebih fleksibel ungkup menua Sarawak. Tun yang kawa merik timpuh ke panjai agi ndo company pengangkut ngau orang ke bempulorinya nelebak ke diri sebedau sistemnya ke diterit ke. Dikenak ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Limbang udah dipilih ndo berjalai ke program Sekolah Model Pelajar Digital Menua Pesisir, SEMPER.
Upis pelajar menua Sarawak ngenatai ke penyino ati mansiak kes nembiak kena tangkap karan. Sarawak, Jerman dekat berarti ke peluang kerjasama ekonomi strategik. Yang dekat berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

Sarito 8 Mei dalam tahun 1990, PBB Sitatarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adenan Satim kemegak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebecakun dalama yang lalau balakaban parti bak pelilih Serian ngambil keseruran gempung dikena nentu ke program pemansang tidak pejalai ke perintah ulih diasai kerayat. Ia megak bising menar ke duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena pejalai ke aktiviti sida. Kelimpah harinya Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung tipenuah ngagai pengari hari parti SUPP bak penguak berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak diguluk bala pembesai ofis perintah tuai roh berbangsa timandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke ofis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah seluruh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu
7: Ari
6: YFM.
7: YFM, Pengerak Pagi.
4: Ya, Pengerak Pagi YFM peningan. Jadi, segala siapa lain aku, awak Pengerak Pagi kita, pagi tu, pagi hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Jadi, dia tu peningan kita dekat ke Kenawit, bergulai dengan pengelola program kami, Lucia Thomas Kasau, program kebisik di Guluk, ya. Ianya Kenawit Cultural Festival 2026. Kita terus ngagai Lucia. Selamat pagi, Lucia.
8: Selamat pagi, Mel. Selamat berjalan ke pengawak. Nama berita dari pagi itu, Mel.
4: Siti tanya aku, 10 sahur.
8: Ya, ya. Kumah itu aku dah reti. Tenai kami hari menua tau.
4: Mana cerita aku di Tulisya. Gaya hari kami pun mana. Hau. Tajak pun aku ada bala peninggal YFM kebukai. Aku si jenguk Facebook YFM dah lama. Tadi ni nak komen ya ke 2 pagi Y pagi itu. Mayuh madah berbenua si tak ya hujan pagi itu. Kenapa? Kaya hari kita di Kenawit pagi itu deh, Cia.
8: Apa mana ya kaya hari kami mina ke mamam ya senja mea ngobala peningal ya kemade bakal kenyukung pengawak ke dekat dia tu kami di Kenawit pagi itu deh. Anak gaya jangan sawa
4: no. Kira aku terus merik awak tu kaya nuan mana Cia.
8: Okay, terima kasih Angin Wan, Pak Kunti YFM di Amaya, Pemang Gambaran selamat pagi sekali lagi Angin Wan, ngobala peningal ke bisik mending ke report ke debai aku hari pasar Kenawit ke pagi tu dia dekat berkenaan ke program Niti Daun ya ke diatur nyerumak ngau Kenawit Cultural Festival 1.0 tau ke Strobah ya diatur bagi menua di Kenawit ungkup tahun 2026 ke tahun tau. Jadi program Niti Daun tu lagi peningat dekat berengkeh urungnya pukul 8 pagi tu lagi hari upis dio bagi menua di Kenawit tau ke buat pejabat daerah di Kenawit lalu turun ke pasal Kenawit dan ngeringik pasal Kenawit lalu penemu sidak kengau Niti Daun tu lagi ianya pentas utama nak jauh hari tebingan Sungai Raja yang berkenawit dia. Di situ pikong kami berkenawit dia ada peningan. Engkau kita bisik ke medak kita kengau Niti Daun. Cukup mayuah maka kengau ngambil pagi. Laban te nunak ke penerang hari yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana yang nyakaban kunci negeri CTM 49 ngemeh. Lepuh ngelatai ke direk ngagai RTM 23 hari sokud ya. Dia yang madah ke lebih hari 20 kontijen ke ngambil pagi. Tiap-tiap tuan rumah bagi benua di Kenawit ngau bagi menua ke pegawai penghulu buat setiap Kenawit dan di Perhazan ngau nganjung bala atau ke pengari ngau pengawak Niti Daun tu ya. Jadi pengawak Niti Daun tu punya pakuari pun tadi yang ia ketubah diatur lalu dibuka ngagai pala di Kenawit Empu. Tapi mereka tidak ke ngau pebaris atau nanti mendak buat sekedar pakaian atau ke kereban ke dipasuk ke sidak atau tadi ambil yang kepala pentingnya yang berkena ke karek kita bangsa Dayak. Okey, semina kita bangsa Iban aja bisa mereka bangsa Bukai ni, karek bangsa Bukai di kena sidak ke pagi itu. Nur, pala mayu belak ngayan ke pemanah kayaan asal kita bangsa tu tadi mel api mereka sitik hari tujuh ke ngatur program tu kelimpati ngeremai ke budaya atau ke adat serta mereka garik bangsa asal kita Dayak atau mereka boleh ngempit ke pemanah kawa antara bala kengau ngambil pagi bak pengawak di daun serta mereka bala sidak komiti pengatur ngau bala ukupis perintah ke bisik bak bagi menua di Kenawit. Jadi ramai jakok ke dikena bakal ke pagi itu di daun ianya entik berjalai ngerami yang dinding entik merauk ngembiang tebiang. Jadi tok meh berita kedepan aku pagi tok meh mayuh mega pengawak Bukai udah pengawak di daun tok muak ke pukul 2 terlekit dia pengawak dekat berjadi ke KCF 1.0 bak pasal di Kenawit. Aku datang meh bembala mayuh ngagai program KCF ukup ke tahun tok 8 bukan cari tu aja atau mel jadi cari tu inya apa mu ni atau ke ketubah KCF 1.0 lalu program dekat diterus untuk angka 30 hari bulan 5 tahun 2026 linting hari ni sikit mayu pekiat ke dekat dia tu aku ngerawut limit maka pekiat main asal bisa pergi beraman berpantun bisa pergi kroke bisa berpandu ke pemakai asal kita bangsa semuanya pun bisa dipakir ke magian ya. Harinya tadi dia komiti pengatur tu nanti ke MRA ruang peluang agak pala mayuh ke dia ubah bagi menua Kenawit itu ngambil pagi ini mereka pulang ke sidak untuk ngambil pagi bah tiap pengkak pekit ke diatur bala komiti itu bisiknya diatur muak ke ngalih hari bisiknya diatur muak ke malam hari mereka ya. Nah jadi program KCF itu tadi belanja yang sike hari penghari rakyat ke dia ubah bagi menua di Kenawit maka di tirawan pagi itu dia belanja lalu ketua itu ngatur untuk kerumai kita lead program di tirawan untuk inya yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunci Negeri CPN 49 Gemeh pemega Kaban Kunci Negeri Adun Macan Mega engau Kaban Parlimen buat bagi menua kita di Kenawit Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya nya sigi ko bala pengari rakyat ke sama belak nyukung program tu dalam tempoh lebih kurang juga sebulan tu dia tu ba di Kenawit di tu nah ya contoh ke hujung bulan 5 tu laban pegawai kejua pemakai ngau airo pemega Asia pengadi jari tu dan sigi udah berengke hujung bulan 4 tu tadi ya minat ke jengala ya program ke dia tu sare tu nang dibuka ngawat-ngawat di daun. Ini aja berita kedepan aku pagi itu, Maya.
4: Terima kasih.
8: Bisa hati dia ke ngaw kita. Kena bilun ke 12 lagi.
4: Bisa hati itu. Nyangkung dia, Maya.
8: Tahu, ya pengawat nyangkung. Tapi dia nak, dia nak ratai. Paju minta nyangkung.
4: Nanti, nanti maka bisa pintu Doraemon kau buka pintu. Lalu ratai berkenawian nyamai itu.
8: Dapat yang ngira. Bisa nyamai daun 5 limbi nyam. Kena ada 30
4: 35
8: minit ya kita.
4: 35 minit ya, nanti bisa. Nanti bisa lah. Time aku tu lagi.
8: Nanti nak ngawak lah. Ambil lagi yang kita berita lah Pak pagi itu. Tuh, kurang ya, mungkin. Ada lebih hari nyana kurang.
4: Iya, betul. Lagi bisa buat jam kebukaan nuan-nuan nanti ke berita pemandu baru lagi kini. Urung ya.
8: Lagi tanya-nya. Katika nanti lagi bisa awet lagi. Pemandu mana ya, aku kat berkongsi ke pemutus tidak kengau niti daun tu. Lepas tu pun berpekit tidak tu.
4: Berpekit ni, awak.
8: Berpikir sedanya maka mada siapa ke pemadu mana pagi itu. Nah, namun aku jurinya mada hari di kali ke pekayaan saja atau ke baris tidak nak bingkul iwak kini lurus saja atau ke bisnis cara bukai.
4: Engkau bisa dikira magang kini semuanya pelabak aku ni. Bukai semina hari tak kekena aja mereka aku tu.
8: Ya, lepas ya ke berpikir itu. Berketau ya peringannya. Kadang dia nanya tadi, menyanyu, nak ingat aku. Semua kontijen kengau niti daun tu. Nah, dia beri pengari rakyat dia ya berhormat Tuhan Anji jananya. 500 sih. Kau tidak ya 500-500 ni sih udah dia beri. Kebelanja tidak ya pagi tu. Jadi ya kemenangan game satu, mu dua, mu tiga. Jadi minat dia beri trupi. Out kenyak ya. Kira ke udah bisa sian magi. Mesti dah nyapa kita.
4: Udah ada break magi aneh.
8: Minak ke kang antek piala siapa kemenang jauh.
4: Kita nanti orang udah merek kita sian deh. Kira ke ransia lagi atau jalan lagi.
8: Kikeng ya. Balat lagi. Udah jenya sudah semangat ke pagi tahun
4: korai. Iya betul. Ekel sia sedai di mana dengau.
8: Kami dua emak tau, udah kabau ngau, tanya amin semampai nak cukup tubuh ke kita sebuah tu sari. Beri udah ngempung rakyat kita.
4: Amat.
8: Nya amin pergi lah nyukin ke ngau ngulok program karnival suang ke kami dua.
4: Ayuh program setiap minggu tu ne.
8: Ya amin. Yang kita agak minta sanggung, ayuh perjalanan tu.
4: Amat.
8: Hujan deh kita pula nurun tari. Nak entu mayu, nepi aku deh meh.
4: Iya, berbagi nepi ya.
8: Berbagi tu.
4: Eke ma, terima kasih ya keberita
8: di depan kami. Kenapa dengan Kumar?
4: Ma, lama mas piat nanti ya. Eke Lucia, aku sama lagi harus piat di dia.
8: Ya, Maya sudah tahu. Berkeh matua yang ngadu ke pengawal lagi
4: Maya. Terima kasih ya, bye bye. Sampai jumpa lagi ke pengawal. Ikannya tadi peningat Lucia Thomas Kasau udah mai ke kita berita berkawal ngau Kenawit Cultural Festival 2026 satu poin kusung ke bisik di atur pagi tu ya ngaki kita ya kediau semak ngau benua Kenawit tu boleh datang ulu program ke bisik di atur bab pengelama 24 hari tu peningat ya berengkah hari 8 hari bulan tu tadi nyentuh ke 30 hari bulan 5 tu Ila ya, ianya Carnival Kenawit Cultural Festival 2026. Jadi pukul 8 pagi tu lagi dia kita bisi 2 pagi wai. Jadi topik kita pagi tu kita uliah ngelawak page Facebook kami. Okey, aku maca topik pagi kita pagi tu. Nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruh lenyau atau berkunci ngau kami ba page Facebook YFM Iban tak kena tai ke komen kita badia dan lepas tu lagi dia aku ngau Miss Gabby dekat maca komen kita tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Nelson Nehru siapa lagi enti ukai nuan ba awak pengerak pagi YFM ke pagi tu peningah.